Laki 21.000. Jaime ke bang laki FM benar long pen mega hertz paru isi ratu bora zarkep. Lapenan parta news on air ablong benta nang litu marju iklong ji. Neli first season pangcu rejo nang karjudun kitu an arara pahan kardom nang pajar iklu. Pini nipai krepli aru ceklu. Tema narning.

lapona porang letung sarsing rong parpen sarsing rong parla penare sang hutum keluna lun nang litum arjuk long tang lo adun tu hem phu polun alam the la sa bang solun keluna bang lage sarsing rong parla penare sang hutum tangte la bang solun arjuk thang

La pona ponang letum, bichong kreda lun, premi ka rong pipi pen kilun pon, nang letum arjo iglong tang lo, adun tu, sordaring leng pen kilun pon, alun, bong oi kiplang alun, totang te labang so alun arjo ikta.

Silayin king arayong sisumbi kludam chom Sibang iru aramba monta Bang kia yang ling pen long ayang bu vidong Sibang ying king chir yong si La su ser sumbi asong bang Bang

Sibai piching sumbi yong ma sumbita mi ong Pusi bang chi phong rong a yon a yang yuy lin pon

Sibangchir namkahuron Maini nasar sumbiyasong Sumbinikilong punsuchok binong te Nonjuni penyutom keklimminang baranon Usibang iruhar bamonta Baichinrit

lapon apo nang litum udit narian lapen al kajak ne ketum kilun alun nang litum arjuk long tang lo adun tu udit narian lapen al kajak ne lapen ari sang hutum kilun alun alun alam te jehi he pyar alam arjana men lake a ap lut chale.

0: ပါရစီရတောဘရစာကေပလပနန်ပါတာနျူးစ်အွန်အေရဘလောင်ဘန်တာနန်လီတုံမာဂျီလောင်ဂျီနွန်နေငါလိုလမ်သေးအချိုင်မက်ဒမ်မက်လနန်လဘန်ဆောလမ်သေးကိသန်ပွန်ဂျေဘန်ရင်ရာနီတရန်ပီ
1: ကာဒမ်နီလီမန်ရာနီတရန်ပီနီလီကေဒိုလာကေဒီဖူတာလန်ဆိုစီနီလီဒိုNili non kening jedam ji po thepi banke non ki thur mi ove ki mi atoma panse nili jongdam ekje nili ko pisi puima plotangte nili facebook ala ma phuthak sin nili puikje facebook po a hormu po banke isi penke make sen isi penke hengnoda lasi nangle tum score life a hoda bank plotangte facebook abang ius o edas sikeme nangle tum mo Enang letum kapur hidu o, degree do o, lo plotang te. Nang letum mo tek o re o an lo plote. Nang letum arta do o ahut pusita me nang letum la Facebook bang ke use un la pen use long. La non plote nang letum pan ake use o plotang te. Nang letum apan ake meyang tek avidaji. La si nili pasining tu. La si nili alhala hala pupan le nili. Kadu ka vipan le nili patampak dam la pukali. Nang letum la non kitur mi o wiki mi pansi nili la bang solam ke kening je. La si asap so nang letum Facebook ke oda bang nang letum ciri ik jot si ke mi je. Lalo athe nang letum akai alam du koko pot. Mo nang letum nang limitang keng charjap tek teda ji po pansi nili la bang solam nang pachini. La si ning oi nang ne wiki mi kitur mi o wiki mi okor jang ponon risamar ponon atum pansita. Nili po ansi lam te bang keng ton ikok po.
0: Nabana ponang litum rani terang piben aneng arlo alam te kitan pon arjuig long tang lo adundu suar lo seang tong ajai mek along pen mili tok bepi la pen hun mili kropi atuam bong chu chi put alam te arjuig long po alang litum chu put chu put ponji la ke peri kiroya putha
2: pini nilitum chingkiji thanji pura inut peri keroi vera bangphi sangpi militok bipia phansi chopha pen alangli pen ko sonsi peri keroi ma pawlam aputhak chingkiji thanji phansi bor iponlo alangli ke peri keroi pen alangli nonamat ke hem tunisi ge chelang ilo lasila so puthak alangli pen chingkiji thanji phansi chisik ponlo lasya prangsi alangli phan akashvani diphoin pen suri suri kardom pajereklo kardom
3: kardom kadukoe phanta
2: tangte nangli phan nangkar ju chengya lambang khela pulo nangli peri ke roi alama puthak thanik jima comment two pen se nangli peri ke roi bang ka pang cheng don iklo
3: nili ge pang cheng idam ne ik 2001 aning kan pen bon mane ni ning kha ning khang cheng pu bang hai 2001 pen bon mi ek lang sot ke ning khang pu roi ta roi pru asanya le hai ama la pudambom lo anke puchroi don tabom lo yat bom lo anke apian ke pu bom thek pon bom le in ye an chroi tabom lo pini bom lo sap sap thek bom lo an par ke ik bang an hang lo le pun ik do ik a kleng ba an hang o lo le la pya le ama te la pu li lo nang ka ting class song toi don po po ke ne bang ke roi thek lo le pya le so ni tu mang duk ta duk o ma ti am roi thek lo le nang ni lo bo pya le am ton chok lo so sa ta me nang du not pya lo ma in ke admission and pidon lo mohila sumiti lo so and pidon lo 2016 an eng kan so chek lo yon thom ban ne ge dun so mane ho so ni ge thek the bang ke blouse bang roi thek pe me melang alo sumar tum blouse roi thek pe me perfect thek nang ji mati bang han ke roi pi bang ke so pase ni bang bang han son lo chali dun lo he chali dun lo an par ke blouse bang si perfect chali ning pusi chali dun lo ma thek ta thek lo non bang ke pura perfect lo non bang ke che pine dun bom lo ekdam thek dun bom lo non bang ke hala 3 months chali dun lo diploma ta long dun lo mati ama inke dukan ta endu non pasi pineyal he ama dukan ta son lo ke endun ji han mathalo ta

adun tholon arjik sinang lake jutang ju bat palon jer labang salun ne thotsa tamilun se po jiten terang pen kilun alon jeriklo tangte arjik sinang.